0: you.
1: Cuma kalau dia berubah jadi buah-buahan, kalau masih sama-sama di sini ya. Kalau dia jadi ular, terpaksa nampak ular, itu ular. Nggak usah takut dia.